0: tuba nitustressinga ekimera instead yokulwana n'omusana kigaruka mu kulwana kukiza ekihooya ekitu kiteekereho then kikistressinga osanga kukura kukozire ki kwemereire leka ekimera tukiteekanize kara kitakagenzire mu stress yaki ey'omusana nituyihamu ebyana ebyo byaka ebikuba bigiiremu.
1: Kale, so muliza ito omurungi okiala KKCRFM, entekaniza Elisa yomulimi. Kandaka ile kantukusa kubazaye na matezi wa masimu, nikuwa tukarura nyomu kutugamba. Kisi tutakamalirizi entekaniza enuraba 0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-
2: Hello.
1: Wanji.
2: Uno morbaxe.
1: Ego. Stamping yova nokoro.
0: Stamping itusale bitagi ebikuzire ebitaki asobora kutuzalira oba kutuhereza omwana ogukumara. Then ugaruka muguruka buhiyaka. Kirinko wotema kalitunse kongere kaleta kalitunse yeni. Baito tongire kubyara kalitunse.
1: So ekyo kikora buli hanyuma y'emyaka. Buli hanyuma
0: y'emyaka musanju. Nokora stamping.
1: Okay.
0: Then ina management yago oina kuba noguro lero tagunaga mukisaka.
1: Ndolere eri nungi
0: noguhereza kulia then nogutangira noburwaire.
1: Okay.
0: So kikusoboka omwana ogwo kuikara kumara kaire karaira kasitabo kuba nokora management practices obe bibiri suppose kolebwa mukutangira oburwaire kuikaza amorwezo no kuikara omusiri ogwo guli mu ekyumi.
1: Okay.
0: Then hanyuma y'emyaka musanju production eke here tugarukamu tugusara kigutwalira omwaka gumu guroka kigugarukamu kuhereza enjuma then utwalende emyaka musanju then ikara mu process eyo obobota kikozira omuti ogwo gukura gufune kijumbera gusona kuingana muyembe gukura ne kiti no sobora no kisara mu rubaho. Abandi baguyina bagine emiti eri nkoto kuwo. Mbaito eta kuproducinga. So yo buli hanyuma y'emyaka musanju obanosobora kugisara ne regenerating buhiyaka obane ukura buhiyaka.
1: Okay.
0: Kigitwalira mwaka gumu kugaruka mu production.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kali hello.
3: Demo.
1: Wanji.
3: Washesha.
1: Washesha.
3: Mwebare no kuheza agama na nyito sengi.
1: Ego.
3: Ati inandi kuboza wago muri misawiri tuko. Kwa basa kwa tuko jari mitu umba. Angato na wangwe vyana vikusirevi kuza erikara mungonga. Kwa nko mutuwa kwa mutuba kutaka anireho. Kani nisatu ini nko ubunde mitumbe kanya kanyine kwa nko kwa nguwe vito stika anire. Kwa nko wato kukura hebiyano kwa vijara handi. Deni. Ine chukuka chini chikura mungu ima chikajenki gemo nichi nyangondo ya chini chamu nya chikuwe nya chubu gurugenji kumo wazi guwacho guliho
1: kikura
3: innocent mkatenji
1: innocent
3: what
1: ogambile kikuke kikulia nkaha
3: nchidia nkigazeli evi himba vichari bito.
1: Okay.
3: Ata nchichira kujena wachi kwato chikafa chikezi inga.
1: Okay.
3: Tumalire himba garuha
1: kari webali kute.
0: Ya bigongoro kuliye bihimba osanga bitali nibyo bikubiriya bayita ari ebihuke binde bikweserekayo nibyo ni bidia arohez tueta leaf miners osanga zidubadubire bikora no gamba ubundi ikiosangiremu mbonike kibirira abo kuba nikyo kurora bayibiri byo bidia ni biyesereka hati kiosanga muwe nikyo noye kwasa munike kikozireki kibiriri hati nka hakabeji ekitandi ndekyo ekiyesereka mushele ekyo mukasaho kaaki ekyo kiri ebikora bya kabeji baitu boyija ogambe binyonyi nibyo bisomereki
1: kabeji
0: abogamba kiri toke ikiye

Umuliza weitu wa Kagadi Kibale Community Radio kienda nemu katonyeza musanji fama radio yenkurakurana amaka hamne biyaru mstudio ndi Kibuka Benson kandi obudakika uliyabi na mkaga buonka wakarabu msaha yaitu yakana tumazi kubantu jena programu yaitu

okusobola kuba oyina esimu yaawe egiyo oyina yaawe eyo omungalo egiyo yokusobola kuteeka akamesegi okagamba ndoho mpulirize ndakyoma akyenda neemu ndoho mpulirize nanyobwe ndoho 07 6 75 73 64 eyo oteekewo mesegi 07 6 75 73 64 kamesegi onure otagezo kateera iwe putinga zeya kamesegi.